ina maboko byo nyitash omunga ngamabe kubwera atine uwa butyo yule kabina manya kipindi muniambie si je njo kufungula radio ni la reine pa mtuanga la reine we mtuanga tetumubwire tukabwa tutino erorerwa oluholo lulumire oluholo nenabe yekaluma wat esho ni kwenene ekimbulu ekimbulu abandu banzire eritso tsya kubindi vitabili nuko vitabale virie ni honorable Kambale Cosmas pa Kimbulu Musienen Cosmas wa mabuloko radio moto butembo beni wasinja ngara mukaya mupe lembusa lembusa wa manevo lako ngakure mukachere tareta abakarabusi abusi abe mulo okwela bara kwanza abe mulo nimero kundi nyoma marekine omunye mulo yo marekine berero ene bukabande vape ibuna shatu nakataheru kabere bite chitatumba kwe kataheru kaper na unga kure mukachere tareta abape boshi abosi prote kabila mbe no abri France iwowa abe Thomas ngakure mukaya zetuni berebete kwanza zetuni na unga kure mukaya mundu wa masanduku Uliyoko mutima iwanda mukiria Damiano mapendo Luanzo wanyenze berebete emusimba ngabara mukatera tareta nyina siko munye yo nyina siko munye yo ngabara mukachi serikali anabante merci kwa kipindi walozi washakuwa wengi ni Christian kutoka Vusinge baluyambo baberi abanene mwanya kende ya mwenzondo ne bipile obate ile ni kweli ni Kisangani pakiru paki kurura merci okay tutinesha munoma matondi chedoko dongerio tukagenda nitinwe nabe yekaluma ukahorerwa abande baka bakanza ukaho ukahorerwa neruba yoria na maseka neruba kabya bakarera nero chinene omabohorerwa isoluwa bwaga umenyeke sibatsomenere bwagari yawo bakenduta ne sumu bwa bakakuhorerere kusudi chanza cha uchepulana ibwa bakendute sumu yo mabono bwao. Donc urere ne maîtrise amala amboyekalo mamaleni anemo ukende bya waberera muhanda ukende tsumbuka iba biruta makaruanero ambo esaho mundu awanzere lwala omundu awanzendwala echiro undi ahola mwelunyezi miya nero bas mwekwetasyo nene nero maher kwesi mukare kula mukabwaga muhanda bamute sumu yo mabono bwao ngabaka kuhunaya donc eche woche no dunia haina uruma urere iuna revirie enabi ndiyo ilumire ninyomuka mukatondesha ari alualat ari aholat oyuka kuburat omundu akabe menyango kondi akabe holanend amesu akalangira omubuya arecho shanga menya oyowanga hola luba amesu ngana langirat am strong wen kwishi ningendo holoku katambi moya hivi iwalangirenga nyuwene kwini ngaya hola nario kumbe twige erebia itune tayari okobuli ndambi Nerevi tunashingo kwebio bene. Tekabere kina wantino. Eroho lerua nilubanza. Wamabe horerua. Ukabianga niwe na muhanya. Wamabe horerua. Omirawa wakahola. Oyo ulo wire mwa menge. Nabia ngute mwirawa ini. Yaka ulamo vena chepasa. Vanje sebabe. Na yotue minite. Ngakuha yo chepasa. Vena chepasa. Vanje sebabe. Ngakuhe minite. Yamahwe ya chepasa. Chepasa ni mwendire. Ini akabia yiko mwini ati amustronge urahai. Ati njinashi kuka nyuji afya. Endu ya nyuji afya. Wangana toka nishita nunda. Ngendi angarevia. Mune lue yari yaka nyembi nabrebarerio komboka mebo. Mwagenda. Nerio omundru etu avitu neta yari. Okumyati yoshi. Na wamaberera. Wamaberera. Ewa menye tubasa. Emyati kwa yika enda yitia. Enabe nyite yikaluma. Enabe yikaluma. Enabe ilumire. Na sari oyu wangapo kerayo na choche kare kibaba kambo enave ni nene kurenge teme sewe enave yikabi ya mbembinge me yikaluma niti enave su wangapo ya senga, swasan segonde ukabu yede segonde omonave alakini iye luya vya miaka miaka iu namo vyangu kare na echihende cha mavehu wakonde nyeti oyuka teveta noyuka teveta wako abu ushiba kaa haira oyuka teveta noyuka teveta wako abo shiba kahayira aba kakola ya amafungula omo metwe aba psikologi bana mwasaba mabembale vareze babukeli na babulume bana

oyekase konde ukano umdoke wate kama ungali na meno uvunje mifupa. Me endembiko na hikoko chiko mdu nyero luhala iwe kubuli ambu eshonzure shana vyo kwa mtu sheire hai. Mtu ni avere vya aerodrome sea chire chere kola iwa mabisha kuhia kadoke penye ewa wulangu kande shahera kout nerio tuyi watikaye obumbarakanitumu wanavetu utita minyecho ese ureko hali chindu chiuma wa marondere minya abanduku wabiria ulitu wako bande uwera mwali wenyu emwabia kana balomu akasala hindana nirikoho neruwa ibuli ya otibwa irikoho iriko lusari hwai nerukabia rieluwa ho iriare kafute banchi neruwa nyumbi buahwa esa akiriche rekola hale chindu chumaba na betu mshimuka ibuli ya kuchokunde obubuye nitumo nobubuya nechiho kolo no muanga komakunga hisu wango hebuwa kunyinyi ukasungwa mundu ini averi henia mope lakini na utiviti nini vya nuare neruwe ibuli ya oteno echere kola sechere mui watikaye abagra sheri babali umumanyumba na hose mwamu kai hulamu abagra sheri emunemu nyeseri oko balabalo mombe humu hihia abagra sheri linova ni umumaparsele wavu umuetia nuwen mutita iwatichase halichere kola kande no mundu shangate kutuleria utite ituleri uwene naro chikana lekitu watuti Rodriguez sumbakali chili chabandu basate koko